Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Wow. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Ratu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Produa RRI Gunung Sitoli.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
2: Give me some volume.

0: Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, tempat

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik.

0: postingan di tag. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya. Pro 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Radio 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman terbaik.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Selamat 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situli.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagi dari standar penulisan internasional.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik.

ataunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: RRI Pro 2.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air. Satu satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, tempat terbaik.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik kau.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
0: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
0: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya, terus?
0: Pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
0: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

tajam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

tuh masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas

Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

103.3 FM, teman terbaik kamu, teman Perdua. Hai, selamat siang teman Perdua. Bareng aku lagi pastinya di siang hari ini nemenin kamu ya teman Perdua ya. Di jam ini teman Perdua kayak biasa nih, kita bakal temenin kamu di request lagu barat ya. Jadi buat kamu nanti yang pengen diputarin lagu kesayangannya, lagu favoritnya teman Perdua, kamu boleh langsung WhatsApp kita di nomor yang biasa nih di 08116551013, atau juga pakai via telepon juga boleh ya. Kamu boleh langsung telepon kita di nomor yang udah aku bilang tadi, teman Perdua. Kita tunggu ya teman Perdua sampai jam 12 siang ini.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Radio, request lagu ini, request lagu barat ya, teman Radio masih nemenin kamu di siang hari ini sampai jam 12 nanti. Teman Radio, buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, teman Radio, kamu boleh langsung chat kita ya di 081165510013, teman Radio.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Proyedo. Rikos lagu bareng masih nemenin kamu di siang ini, teman Proyedo. Kita puterin lagu dari Huntrick, teman Proyedo, Golden nih ya, teman Proyedo. Dan yang masih masuk di top 20 lagu barat di minggu ini, teman Proyedo. Ini rikos lagu dari Rian yang ada di mana nih? Di Mudik katanya, teman Proyedo. Rikos lagu Golden dari Huntrick, karena oke, kita puterin langsung ya, teman Proyedo. Ini dia, Golden dari Huntrick.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, hai, hai. Selamat siang ya, teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu nih sampai nanti jam 3 sore ya, teman Pro 2. Gimana nih, teman Pro 2? Udah gak kerasa ya, tanggal udah 22 Juli aja. Gimana nih, teman Pro 2? Kabar dompet kamu aman gak nih siang ini? Masih tebel gak? Masih tipis gak nih? Atau memang udah nangis di tanggal muda ya, teman Pro 2 ya? Oke, kita balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 FM. Jujur ya, teman Pro 2, hidup jadi anak muda itu godaan boros itu banyak banget sih ya. Baru buka TikTok aja ada jualan diskon 50%, diskon 20%. Pokoknya tuh kayak ada lagi godaan yang kayak gratis ongkir gitu. Coba bayangin ya, setiap buka media sosial tuh ada aja godaan yang ketika kita lagi hemat-hematnya gitu. Nah makanya teman Pro 2 siang ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik ya, no spin challenge ya. Kalian pernah denger gak tentang ini, no spin challenge ini? Ya intinya teman Pro 2, buat gak, ini tuh kayak challenge buat gak jajan gitu, gak belanja, kayak gak ngeluarin duit buat hal-hal yang gak penting gitu ya, selama beberapa hari atau bisa juga kayak beberapa bulan. Tujuannya apa? Satu ya, biar kita sadar dan biar dompet kita juga ada nyawanya gitu ya, teman Pro 2. Jadi pertanyaannya, bisa gak sih anak muda kayak kita ini ngelakuin no spin challenge ini, teman Pro 2? Terus strateginya tuh kayak gimana sih biar gak ngerasa nyiksa diri ya? Soalnya kan kalau disuruh gak jajan sama sekali, kayak hidup tuh gak ada warnanya gak sih? Oke, teman Pro 2, jadi no spin challenge itu bukan berarti kita jadi pelit sama diri sendiri ya, atau kayak misalkan kita gak jajan sama sekali seumur hidup, bukan kayak gitu. Jadi tren ini, teman Pro 2, challenge ini nih maksudnya, itu lebih ke kayak latihan buat hemat aja sih, kayak latihan buat ngerem diri. Jadi latihan itu buat bedain mana yang butuh sama yang sama mana yang kita lagi pengen nih gitu. Contohnya gini ya, misalkan kayak selama 7 hari atau 30 hari nih, kita coba gak jajan kopi, gak beli baju baru, gak order GoFood, terus kayak gak beli skincare-an gitu. Nah tiap kali lihat ada yang diskon gitu ya, kita tuh cuma ngeluarin duit ya buat yang benar-benar penting gitu, kayak makan, mungkin transportasi, beli bensin, kuota, mungkin bayar kos-kosan mungkin ya, teman Pro 2. Nah kenapa kita harus nyoba? Karena jujur ya teman Pro 2, banyak banget nih anak-anak muda yang gak sadar dunia tuh lari kemana. Hah? Perasaan masih tanggal 15 deh gitu, kok udah sepi aja nih gitu ya, kok udah sepi aja sih di rekening aku gitu-gitu. Jadi teman Pro 2, kita harus coba deh kita sebagai anak muda pakai challenge ini, teman Pro 2. Gak masuk tanggal 1, tanggal 10 aja udah habis gitu. Terus bingung, kok cepet banget sih habisnya, padahal kan kalau di total 20 ribu buat boba, 30 ribu buat GoFood misalkan ya, kayak 50 ribu buat lipstick gitu ya kan, itu numpuk banget sebulan, teman Pro 2. No speed challenge ini tuh tujuannya buat bikin kita sadar. Jadi sadar kalau kita tuh sering banget belanja karena FOMO doang. Nah aku juga korban FOMO kali ya. Mungkin karena kita kayak gabut. Tapi emang bener sih teman Pro 2, kalau dari aku pribadi sendiri kayak lagi aduh ini mau ngapain gitu kan, kadang pusing atau kayak udah males gitu ya, udah bosan buka HP gitu, atau kayak buka media sosial lah gitu ya. Jadi aku coba buka apa nih, bisa dibilang kayak aplikasi-aplikasi oren gitu ya. Udah TikTok juga bisa, juga ada kok. Jadi cara aku buat, aku bikin mood lagi ya itu, teman Pro 2, kayak kayaknya CO dulu gak sih, barang 1-2 gitu. Nah ternyata pas udah dilihat, banyak ya. Aduh banyak nih yang bakal dibayar nih bulan ini gitu. Jadi kayak gak ngerasa aja kan, teman Pro 2. Terus no speed challenge ini, teman Pro 2, buat ngajarin kita juga ya gimana menghargai duit. Jadi pas kita nahan diri kayak pokoknya siang ini atau mungkin pokoknya minggu ini aku gak bakal jajan dulu deh gitu, lama-lama kita ngerasa oh ternyata aku juga bisa ya. Nah jadi terus pas gajian berikutnya kita tuh jadi lebih hati-hati, dompetnya jadi lebih sehat, lebih sejahtera ya kan, teman Pro 2, kalau kita nyoba challenge ini nih ya. Ya dompet kita jadi jaya-jaya deh, sejahtera gitulah teman Pro 2. Tapi ingat ya, no speed challenge ini bukan buat nyiksa diri. Kalau kamu sakit terus butuh obat, ya udah tinggal dibeli gitu. Kalau kuota kamu habis ya diisi aja gitu. Maksudnya kan ya kita jangan membeli sesuatu yang kayaknya gak penting-penting amat gitu. Kayak dapat lihat baju padahal kita udah, secara kita udah punya baju, harus kayak
ini kayaknya modelnya seru nih gitu, padahal minggu lalu kita udah CO gitu kan, kayaknya baju ini kayak cocok, aku pengennya warna ini deh gitu. Even itu juga kebutuhan, tapi ya kita harus bisa apa ya, bisa memilih dan memilah mana yang penting atau mana yang lebih kita butuhkan. Apalagi kalau memang ya pendapatan kita pas-pasan ya Toma Brodo, belum lagi bayar kos, belum lagi skincare-an, kosmetik, macem lah gitu Toma Brodo. Nah kalau kamu sendiri pernah gak sih Toma Brodo pakai challenge ini dalam hidup kamu, atau mungkin di minggu-minggu ini kamu lagi no speed challenge Toma Brodo, atau kamu kayak lagi ah hemat dulu deh, kita boleh nimbrung ya Toma Brodo ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: ini benar-benar yang punya hajatannya NBI kampung yang primitif.
1: Apaan yang primitif?
0: Masa iya masih menggunakan daun untuk bungkus makanan, kan gak banget.
1: Ini bukan sembarang daun ya, ini namanya bulu damo. Ini warisan leluhur kita di Nias. Dulu nenek moyang kita selalu pakai bulu damo untuk bungkus makanan seharian loh. Ini gak bikin basi. Wangi kan nasinya?
0: Iya wangi.
1: Nah itu
0: tapi kan gak pasti pakai daunan begini. Bisa pakai ya styrofoam, plastik atau nasi kotak gitu kan.
1: Kamu dunia ini penuh dengan sampah, styrofoam kayak gitu, pakai kertas, pakai plastik. Kalau ini gak jadi sampah loh. Ini kalau misalnya udah gak dipakai, tinggal buang, membusuk, udah gitu luruh sama tanah, jadi humus.
0: Bagus banget tuh untuk tanaman aku.
1: Jadi pupuk loh, bisa buat tanaman kamu. Kamu kan hobi tanaman.
0: Tapi sayurnya untuk apa ya?
1: Jangan, ini daunnya.
0: Ini dikit aja. Oh, enak.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Ya, sekarang kita masuk di bagian yang paling penting nih. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa jalanin no spin challenge ini tanpa kita ngerasa tuh kayak tersiksa ya, teman berdua. Ya, oke. Strategi yang pertama, kita itu harus tahu dulu duit kita itu lari kemana dulu nih. Ya kan, coba deh selama seminggu kamu catat tuh semua pengeluaran kamu ya, teman berdua ya. Mau sekecil apapun itu, kayak jajan 5.000-an mungkin teman berdua kan, terus juga mungkin parkir 2.000, top up game 10.000, catat nih di notes kamu teman berdua ya. Nah, dari situ kita baru tahu, oh ternyata aku tuh paling boros sama jajan gitu teman berdua. Nah, strategi kedua yaitu bikin aturan main yang realistis. Jadi jangan langsung target nge-spin 30 hari ya. Kalau kamu biasanya jajan tiap hari nih, mulai dari yang hal-hal yang kecil dulu, kayak misalkan no spin coffee teman berdua selama seminggu nih, atau kamu no belanja online dulu selama 2 minggu. Kalau udah berhasil baru dinaikin lagi levelnya. Strategi ketiga teman berdua, alih-alih godaan belanja ke hal-hal lain ya teman berdua ya, alihin nih belanja, godaan belanja ke hal-hal yang lain. Maksudnya biasanya kita boros karena gabut ya, lagi scroll HP lihat orang jualan langsung di CO gitu. Nah, ganti kebiasaan itu, pas gabut mending kamu jalan kaki, nonton YouTube gratis, baca buku, pokoknya sesuatu yang lebih-lebih apa ya, bikin mood kamu tuh lagi lebih bisa mengalihkan bosennya kamu gitu. Strategi keempat yaitu bawa uang cash secukupnya aja. Terus cari teman buat barengan, ajak teman kamu nih, teman berdua, teman ke kos kamu gitu. Kita bikin challenge ini yuk gitu. Soalnya kalau nanti kalau aku cuma sendiri doang, kayak aku bisa tergoda sama kamu yang sering jajan gitu, teman berdua. Nah, yang paling penting lagi teman berdua, kasih reward ke diri kamu pas kamu tuh berhasil. Misalnya kayak kamu berhasil nospinnya 2 minggu nih. Akhir minggu 3 kamu boleh jajan es krim biar enggak ngerasa kayak dihukum aja. Ingat ya, tujuan kita buat jadi bukan untuk pelit sama diri sendiri ya teman berdua, tapi lebih bijak sama duit gitu. Jadi biar pas ada kebutuhan mendadak kita gak panik, biar pas mau liburan atau kayak mau beli barang yang emang kita mau banget atau kayak kita butuh nih, duitnya ada gitu teman berdua. Oke teman berdua ya, jadi nggak terasa nih teman berdua ya, kita sudah nemenin kamu di sini bahas tentang no spin challenge ini teman berdua. Yang paling penting dari semuanya itu adalah strategi dan juga mindset kita. Jadi banyak anak muda yang mikir kayak hemat itu pelit, hemat itu nggak gaul, padahal kan enggak ya, hemat itu keren loh teman berdua. Hemat itu bentuk kita itu sayang sama diri sendiri sama masa depan kita gitu. Jadi kita nggak harus beli kopinya 40.000 tiap hari buat dibilang anak estetik. Terus juga kita nggak harus ganti HP tiap tahun buat dibilang kayak ih kamu tuh update banget sih gitu. Bahagia itu nggak diukur dari berapa banyak barang yang kamu punya atau berapa banyak barang yang kamu beli ya. Jadi no spin challenge ini ngajarin kita satu hal, bahwa kita punya kontrol sama duit kita ya, bukan duit yang kontrol kita. Nah, itu dia teman berdua ya. Kita punya kontrol sama duit kita, bukan duit yang kontrol kita. Nah, bisa juga nih masuk di SW kamu ya di siang ini. Jadi teman berdua mulai sekarang coba kamu tantang diri kamu selama 7 hari aja di challenge ini teman berdua. Jadi coba deh 7 hari ini kamu gak jajan dulu ya teman berdua ya. Terus kayak kamu boleh beli sesuatu tapi mungkin lebih ke hal-hal yang kamu butuhkan. Yang kamu pengen kayaknya di skip dulu, coba dulu challenge ini. Terus teman berdua, duit yang kesimpan itu jangan diam aja. Bisa buat tabungan, bisa buat investasi kecil-kecilan, bisa buat traktir orang tua, biar ada rasanya teman berdua ya. Jadi buat kamu yang sering ngerasa kayak insecure nih lihat orang beli ini beli itu, ingat ya, kamu yang kamu lihat itu ya di sosmed itu cuma highlight-nya doang teman berdua. Jadi kamu tuh nggak tahu di balik itu ada cicilan apa gitu ya, ada pay later yang menunggu gitu ya. Jadi jangan ya, kita bergaya sesuai kemampuan kita aja teman berdua. Oke, fokus sama diri sendiri aja, jalan hidup sesuai kemampuan kita teman berdua. Aku masih nemenin kamu teman berdua ya, thanks banget nih kami udah nimbrung bareng kita di siang ini teman berdua. Dan pastinya aku masih nemenin kamu ya dengan lagu-lagu keren di siang ini teman berdua. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih di Pro 2 FM, Gunung Sitoli, kesayangan kamu, teman Pro 2 ya. Aku harap kamu masih stay tune terus di Pro 2 FM, teman Pro 2 ya. Meskipun cuaca di siang ini luar biasa, agak sejuk, teman Pro 2 ya. Di tempat kamu gimana nih, teman Pro 2? Hujan gak? Kalau tempat aku sih hujan lebat banget ya. Emang kalau dilihat-lihat nih, dari tadi hujan ini udah pengen turun sebenarnya. Cuman kayak masih... kayaknya dipending dulu gak sih? Nah, di jam ini, wah, lebat banget teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati aja ya. Dan pastinya juga yang mau on the way kemana gitu ya, siapin aja semuanya, siapin mantel kamu juga. Pokoknya jas hujan, biar tetap safety di jalan. Dan hati-hati teman Pro 2 ya, yang lagi di perjalanan ini. Biasanya kalau jalan-jalan kayak gini tuh, jalanannya licin ya. Orang-orang tuh pada desak-desakan. Terus jangan balap-balap juga ya teman Pro 2. Nanti siapa tahu kamu gak pengen kena hujan, terus kamu ngebut, jangan ya. Lagi hujan terus kamu ngebut ditambah lagi jalanan licin, itu kan bisa membahayakan ya teman Pro 2. Jadi kalau emang serasa kayak gak pengen diguyur hujan atau gak pengen basah sampai nanti di rumah, ya udah kamu neduh dulu teman Pro 2. Yang pastinya selamat sampai tujuan, semoga baik-baik aja semua ya teman Pro 2 ya. Aku masih bareng kamu, informasi entertainment masih kita hadirkan buat kamu di siang ini teman Pro 2 ya. Mediasi gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu terhadap Sarwenda rampung digelar di Pengadilan Negara Jakarta Selatan pada hari Rabu, teman Pro 2. Dan agensi mediasinya itu berlangsung sekitar 1 jam sejak 10.30 waktu Indonesia Barat waktu digelar tertutup. Nah, sembari tersenyum kepada awak media, teman Pro 2, kamu tahu nggak, kedua belah pihak ini kompak ya menilai proses mediasi itu berlangsung lancar jaya gitu, tapi memilih bungkam soal materi pembahasan karena memang mediasi ini akan berlanjut gitu ya. Nah, jadi teman Pro 2 Rubennya bilang kayak mediasinya berjalan baik gitu ya, mudah-mudahan aja semuanya baik-baik ya. Dan dia minta doanya juga nih teman Pro 2, semuanya baik-baik, berjalan lancar. Dan terima kasih buat semuanya. Ruben Onsu ngejelasin selama mediasi berlangsung, dirinya dan Sarwenda tuh gak bicara secara langsung ya. Jadi kayak komunikasi itu difasilitasi oleh hakim dan mediatornya gitu. Jadi meskipun kayak gitu, Ruben gak juga mau gitu kayak membeberkan isi pembahasan dalam mediasi itu. Jadi menurut dia sih ya gak semua kan proses mediasi harus disampaikan ke media gitu. Ruben cuma berharap dalam memperoleh hasil terbaik. Dan aku lihat juga mereka ya dari awal-awal nikah, mereka ini termasuk artis yang apa ya, pasangan selebritas yang privasi juga ya teman Pro 2. Ya gak mungkin lah sekelas ini untuk kayak mediasi ini semua harus dikasih tahu ke media gitu. Dan pasti kita doain ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya kan untuk kedua pasangan ini teman Pro 2 ya. Semoga semuanya lancar dan apapun nanti keputusannya mengenai kayak hak asuh anak atau apapun itu ya teman Pro 2, semoga itu adalah solusi terbaik buat Ruben dan juga Sarwenda teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu ya teman Pro 2 ya di siang hari ini. Dan lagu-lagu keren nih masih aku puterin buat kamu di siang ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Acara ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tantri Kotak dipeluk nih sama orang yang gak dikenal saat tampil bareng sama band Kotak di kawasan Geopark Ciletuk, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, teman Pro 2. Dan insiden ini terjadi di penghujung penampilannya ya. Jadi kayak sontak membuat suasana itu yang semua, yang semulanya meriah, teman Pro 2, tiba-tiba tegang gitu. Kayak, hah? Kok ada orang yang gak dikenal tiba-tiba meluk Tantri gitu. Nah, beruntung tim pengaman bergerak cepat, teman Pro 2, hingga pria itu berhasil diamankan sebelum sempat memeluk sang vokalis lebih erat. Jadi peristiwa itu terjadi di seusai Kotak membawakan lagu terakhir ya dalam acara syukuran nelayan. Dan ketika Tantri hendak berbalik meninggalkan panggung, seorang pria tiba-tiba naik nih ke atas panggung dan langsung mendekatinya, teman Pro 2. Tantri mengaku tuh gak nyangka ya, ada penonton nekat banget nih menerobos ke pengaman gitu. Jadi menurut dia tuh kayak kejadian itu langsung sangat cepat sehingga membuatnya itu kaget gitu, teman Pro 2. Nah, jadi di tengah insiden Tantri Kotak dipeluk sama yang orang yang gak dikenal nih, tim di lapangan juga menduga bahwa pria itu berada di bawah pengaruh minuman keras. Aduh, bahaya ya, teman Pro 2 ya. Dan dugaan itu muncul dari sikap pelaku yang dinilai itu gak sepenuhnya sadar saat diamankan sama petugas. Jadi menurut keterangan yang dia terima nih, Tantri, dari timnya, pria itu tetap tersenyum dan mengaku sebagai penggemar ketika dibawa oleh aparat kepolisian. Jadi insiden itu meninggalkan kesan mendalam bagi Tantri juga. Dan dia mengaku bahwa benar-benar menyadari ya betapa bahayanya situasi setelah melihat kembali rekaman video yang beredar di media sosial. Jadi pelantun beraksi itu menyebutkan bahwa pengalaman itu menjadi pelajaran yang sangat penting bagi dirinya dan seluruh tim agar meningkatkan kewaspadaan saat tampil di atas panggung, teman Pro 2. Aduh, gimana ya? Fans, kita boleh ngefans ya, teman Pro 2, sama idola kita, tapi jangan sampai kayak gini juga kan. Akhirnya idola kita jadi, mungkin bisa jadi trauma. Untung-untung gitu ya kalau cuma trauma, teman Pro 2. Kalau dia kayak membahayakan dirinya juga, teman Pro 2, membahayakan orang-orang sekitar kan, itu lebih bahaya lagi, teman Pro 2 ya. Aduh, jangan deh ya, jangan sampai ini terjadi lagi. Dan dugaannya sih si laki-laki itu karena ada pengaruh minuman keras. Nyatanya pas ditangkap sama polisi, ini diamankan, dia masih ketawa ketiwi, tersenyum kayak gak ada masalah nih sebenarnya gitu. Mungkin dia juga fans beratnya Tantri ya, teman Pro 2, mungkin dari caranya aja yang salah gitu, yang kayak kurang baik ya. Kenapa sih tiba-tiba dipeluk? Kan bisa minta tanda tangan aja atau foto bareng aja kan boleh ya. Kalau kayak gini kan membahayakan kedua belah pihak jadinya kan. Si Tantrinya juga jadi trauma nih ya kan. Terus juga untung-untung cuma itu kan, teman Pro 2, kalau tiba-tiba dipeluk erat gitu gak dilepasin lagi gimana, kan bahaya juga. Jadi ngefans boleh, teman Pro 2, tapi jangan sampai membahayakan idola kita. Mudah-mudahan ya buat Tantri kedepannya kita doain semoga baik-baik aja semuanya, baik-baik aja sih, teman Pro 2. Dan buat kita semua ini pengalaman berharga supaya lebih berhati-hati lagi buat orang-orang yang mungkin di sekitar kita, orang-orang ini yang gak kita kenal gitu ya, teman Pro 2, lebih berhati-hati aja sih. Aku masih nemenin kamu, teman Pro 2, lagu-lagu keren masih aku puterin, tetap stay tune di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: 101.3 FM

0: Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: 101.3 FM Kedua Gusin.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: everyone. Do With That was great. Are you ready to do another one?
1: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
2: Where's the giant disco ball?
0: We need that. We need to find it.
3: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
4: Terbaik kamu.

Innal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minnal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minnal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu minnal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

Masih bersama Mira tentunya di 101,3 FM Pro 2 Radio Gunung Stoli, teman terbaik kamu di sore ceria teman Pro 2. Dan jangan lupa ya, nanti di jam 4 kita bakal ada JJS tentunya setiap Rabu di jam 4 sore teman Pro 2. Kali ini narasumber kita akan membahas sesuatu yang seru tentunya teman Pro 2. Dan kita bakal bareng dengan penyiar-penyiar dari Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Sibolga. So stay tune.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibanding

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: 101.3 FM.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya memiliki obsesi.
1: Ceria ya teman pro 2, dan juga kali ini aku gak... sama teman-teman yang ada di dua kota lainnya, itu adalah Sibolga dan juga Gunung Sitoli teman pro 2. Tapi untuk Sibolga hari ini ya mereka untuk sore bercerita berteringah relay. Jadi aku udah bersama dengan pro 2 Gunung Sitoli, ada Mira di sana. Nah, sebelum aku sapa Mira ya di sore hari ini, aku mau ngajakin kamu teman pro 2 ya, yang mungkin sering kali berpikir kalau menjadi relawan itu hanya soal membantu orang lain, ya kan? Padahal membantu orang lain atau menjadi volunteer juga tentang gimana kita belajar memahami budaya yang berbeda. Jadi membangun empati, mengasah kemampuan memimpin, hingga menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, sore ini kita akan mendengar kisah inspiratif dari seorang anak muda ya, asalnya Sumatera Utara, yang pernah mengikuti program Global Volunteer ISEC di Kenya, Afrika. Ya, kemudian melanjutkan pengabdian di salah satu kawasan paling bersejarah di Indonesia, yaitu Banda Neira. Nah, menariknya lagi, pengalaman lintas negara ini ternyata nggak berhenti hanya menjadi cerita perjalanan. Ada banyak kehidupan ya yang dibawa pulang, mulai dari kepedulian terhadap lingkungan, terus juga kesehatan lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat. Inilah yang disebut dengan sejalan dengan semangat Indonesia Home ya, bahwa pengalaman global bukan untuk disimpan sendiri, bisa bilang melainkan dibawa pulang untuk memberikan dampak nyata nih bagi Indonesia teman pro 2. Jadi sore ini kita akan mencari tahu gimana rasanya hidup bersama masyarakat di Kenya, tentang menjadi relawan di negeri orang ya, hingga alasan kenapa setelah kembali ke Indonesia masih memilih untuk terus mengabdi melalui kegiatan volunteer di Banda Neira teman pro 2. Nah, sebelum aku ajak kenalan ya untuk narasumber hebat kita di sore ini, aku mau sapa dulu untuk rekan aku yang di sana, itu ada Mira ya, pro 2 Gunung Sitoli. Halo Mira, gimana
2: halo,
1: kabarnya?
2: Halo Bang Argun, sehat kabarnya? Tapi cuaca di sini lagi enggak baik-baik saja.
1: Mir, masih mute mic-nya.
2: Oh iya.
1: Zoom-nya masih mute.
2: Ya ampun. Sorry, my bad. Okay. Udah ada kah suaranya? Halo?
1: Okay, mic zoom-nya masih mute mic. Apa? Mir.
2: Halo.
1: Nah, jadi buat kamu teman pro 2 yang pengen menyaksikan langsung untuk keseruan sore hari ini di sore bercerita berjaringan, kamu boleh buka channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Net_Medan ya. Kamu tinggal komen aja, kasih reaction di sana ya, atau mungkin yang lagi dengerin kita di 3 kota ya, kamu boleh titip pertanyaan kamu untuk narasumber sore hari ini. Kita bakal ngobrolin soal jejak relawan muda dari Kenya ke Banda Neira. Nah, sebelum aku sapa lagi Mira ya di pro 2 Gunung Sitoli, kita langsung aja sapa narasumber hebat kita yang udah hadir di studio podcast ya RRI Medan sore hari ini. Ada Fikri Tamimi ya, selaku SM Participant Global Volunteer ISEC in USU di Kenya Afrika tahun 2025. Halo Fikri.
3: Halo teman-teman RRI dan Bang Agung.
1: Iya, oke. Fikri Tamimi ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, lebih sering dipanggil apa, Fikri Tamimi kah?
3: Tamimi bang, lebih kenalnya Tamimi. Untuk yang agak gampang diingat itu Fikri, tapi susah dilupa itu Tamimi.
1: Berarti ada dua nama yang bisa dipanggil.
3: Ada dua
1: berarti,
3: nama betul.
1: Oke, sore hari ini panggil Tamimi aja ya.
3: Boleh.
1: Okay.
3: Boleh.
1: Tamimi, ini boleh kenalan dulu sama teman pro 2 yang lagi dengerin kita di 92,4 dan dengerin kita di 3 kota ya, pro 2 Gunung Sitoli dan juga pro 2 Sibolga, sama lagi nontonin kita di channel YouTube-nya RRI_Net_Medan. Ini kegiatan Tamimi sekarang lagi sibuk ngapain? Terus ada kegiatan apa aja, kuliah semester berapa, ini boleh kenalan sama teman pro 2.
3: Oke. Halo teman-teman semuanya dari 3 kota yang berbeda. Perkenalkan, aku Fikri Tamimi. Seperti yang tadi udah dibilang, aku bisa dipanggil Tamimi. Saat ini aku merupakan mahasiswa semester 6 menuju semester 7 yang duduk di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, jurusan Ilmu Komputer di Universitas Sumatera Utara. Nah, untuk kesibukan aku sendiri sebenarnya kebetulan karena ini lagi libur semester bang, jadi paling aku kayak kemarin pulang dari volunteer, terus juga paling sekarang lagi catch up aja sama teman-teman sambil aku prepare untuk lomba juga bang. Aku lagi ada ikut sebuah lomba, jadi timeline-nya kita lagi prepare untuk lomba aja.
1: Oke, berarti ini lagi mempersiapkan untuk lomba ke depan ya.
3: Tuh.
1: Oke, nanti di akhir kita bakalan tanya atau memperdua ya lomba apa yang bakalan coming soon diikutin sama Tamimi. Tapi Tamimi, untuk di awal ini ya, mungkin kita bakalan bahas ini soal jejak relawan ya, Tamimi. Jadi banyak nih anak muda yang mungkin masih asing dengan dunia volunteer internasional. Nah, aku penasaran, kapan pertama kali Kotam ya mengenal dunia kerelawanan? Apakah sejak sekolah, kuliah, atau justru ada satu momen yang ngubah cara pandang kau itu sehingga ingin berkontribusi?
3: Oke, mungkin untuk pertama kali kenal relawan ya Bang. Yep. Aku waktu SMA atau SMP pun belum pernah. Jadi pertama kali aku ketemu itu waktu kuliah. Jadi kebetulan waktu itu platformnya dari ISEC juga. Kita ada semacam kegiatan ke alam gitu Bang. Kita waktu itu proyeknya kayak membersihkan sungai, buat eco-enzyme dan lain sebagainya. Jadi pertama kalinya aku kenal dengan dunia-dunia relawan itu dari situ Bang. Nah kemudian dari situ pelan-pelan satu-satu bermunculan opportunity lain, sampai akhirnya aku ditawarkan ke sebuah opportunity untuk bisa volunteer ke luar negeri itu tadi Bang.
1: Oke, berarti sejak kuliah pertama kali kok.
3: Betul, ya, sejak kuliah
1: sama dunia relawan ya.
3: Betul.
1: Nah, ada satu hal yang ngebuat aku ya Tamimi bertanya-tanya di sore hari ini ya. Kenapa kalau misalnya boleh flashback sedikit nih, ya kan? Okay. Kenapa akhirnya kau itu memilih ISEC ya? Apa yang ngebuat organisasi ini terasa berbeda dibanding organisasi atau komunitas lain yang bergerak di bidang sosial?
3: Oke, okay. Mungkin yang pertama kali muncul di pikiranku itu adalah karena ISEC ini organisasi internasional gitu Bang. Oh, okay. Jadi dia itu ada di banyak negara, baik itu di benua Amerika, benua Eropa, benua Asia juga. Nah salah satunya itu kita berada di Indonesia juga, dan untungnya dia ada di USU Bang. Jadi di bawah Indonesia itu ada beberapa kampus-kampus. Jadi misalnya ada ISEC in UGM, yep, ISEC in Bandung dan lain-lain, dan kebetulan ada di ISEC in USU. Jadi aku ngerasa kayak, oh ini organisasi ini cupannya luas gitu, dan secara strukturalnya dia bagus, jadi mungkin bisa deh aku coba ikut.
1: Oke, okay. Nah kalau mungkin pertama kali ngasih informasi tentang program volunteer di Kenya ya, Tam, apa yang langsung terlintas di pikiran? Apa kalau langsung itu langsung yakin mendaftar atau sempat ragu? Karena jarak ini kan nggak main-main.
3: Benar.
1: Ya nih, gimana?
3: Jadi sebenarnya waktu pertama ngelihat negara-negaranya itu Bang, kan ada banyak negara pilihan. Waktu itu aku sempat cerita-cerita ke orang tua juga, mereka malah bilang yang kayak, kenapa nggak ke negara yang kalau nggak karena volunteer kamu nggak akan pergi ke situ gitu. Let's say misalnya kalau Korea Selatan, mungkin di masa depan mungkin kita akan pergi ke sana untuk liburan atau untuk jalan-jalan gitu. Jadi coba yang ini tuh ke negara yang nggak mungkin kamu pergi lagi nih kalau bukan karena itu gitu. Jadi muncullah opsi itu. Terus aku juga mikir Afrika ya, Afrika. Aku keinget bola Bang, jujur. Keinget Piala Dunia, keinget bola. Jadi kayak, oh kayaknya seru juga ini kesana. Kayak kapan lagi kan, ya, ke Afrika. Gitu.
1: Ini pas kali nanti bakalan kita tanya ya, teman Pro 2 untuk perjalanan Tamimi di Afrika ya. Karena jujur itu adalah salah satu negara impian juga nih banyak anak-anak Tam ya. Tapi nanti kau boleh share ceritanya ya. Jadi aku mau sapa dulu buat teman-teman aku ya yang lagi nontonin kita di channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan. Kamu boleh kasih reaction dan chat pertanyaan kamu ya untuk Tamimi di sore bercerita berjaringan. Oke, kalau gitu kita sapa dulu untuk Mira yang ada di Pro 2 Gunung Sitoli ya. Halo Mira. Oke. Mira.
2: Halo, ya. Halo, udah ada kah suaranya?
1: Ah, itu dia Mira.
2: Oke. Okay. Sorry banget ya Bang Argun. Ya, ada kendala sedikit, ini lagi dibenerin. Mungkin setelah ini Mira bakal balik lagi.
1: Ini udah, masih dibenerin. Udah terdengar jelas kok di Medan ya.
2: Udah kah?
1: Udah ada.
2: Oh, oke, okay. Udah kita lanjut kalau gitu.
1: Kabar gimana Mir?
2: Sehat, kabar sehat, tapi cuaca enggak sehat. Ini lagi hujan banget nih di Nias. Makanya aku pakai jaket, dingin banget.
1: Ya, tapi katanya kok dengar-dengar udah jumpa gubernur di Nias ya?
2: Iya, kemarin kita ada nobar bareng. Sayangnya Spanyol menang ya. Mira pendukung Argentina soalnya Messi di hati. Ah, sudahlah, lupakan. Oke, okay, maaf ya, itu ada menghalangi kameranya, sorry.
1: Oke, Mir, ya boleh untuk ngobrol sama narasumber kita di sore hari ini, karena jujur ya dia adalah salah satu relawan yang luar biasa, Mir, ya, yang udah menjajaki kayaknya dan lakukan kontribusi hasil relawannya ke Banda Neira.
2: Oke, ini ada Fikri oh. Ya tadi ya. Semester berapa tadi? Mira kurang semester ini tadi soalnya. 6. Semester 6. Oke, semester 6. Jurusannya IT ya.
3: Yes, betul, ilmu komputer.
2: Penasaran nih, kenapa dari IT jadi relawan? Coba bisa diceritakan tuh kenapa? Gimana ceritanya anak IT jadi relawan? Kalau tadi jurusannya mungkin kayak sosial, masih nyambung ya Bang Argun, tapi dari IT menjadi relawan gimana ceritanya gitu? Silakan Fikri.
3: Oke, mungkin untuk nyambung memang kayaknya agak lumayan nggak nyambung ya Kak Mir, di jurusanku. Jadi mungkin ini apa ya, let's say misalnya satu semester tuh aku udah full kuliah, udah full belajar, ini mungkin salah satu metode healing juga gitu Kak. Jadi kita sambil healing sambil berikan impact ke sekitar sih, lebih ke kayak gitu aja.
2: Bisa diceritain gimana ceritanya, maksudnya kayak awalnya gimana gitu bisa ikut menjadi relawan gitu.
3: Oke, mungkin pertama kali aku ketemu dengan relawan atau mungkin dapat exposure sebagai seorang relawan itu lebih karena dipengaruhi oleh organisasi aku juga gitu Kak. Jadi kebetulan kan aku kemarin tergabung di ISEC in USU selama 2 tahun. Jadi sepanjang membership aku di situ tuh banyak banget kegiatan-kegiatan berbau-bau relawan, kayak misalnya kita ngajar ke sekolah, kita terjun ke lingkungan, misalnya kita membersihkan sungai, membersihkan sampah seperti itu, kemudian mengajar anak SD juga. Jadi dari situ aku mulai kayak tahu nih kira-kira kalau aku ada waktu kosong aku mau ngapain. Jadi semakin kesini semakin kalau ada waktu kosong aku semakin ngarahnya kesini nih jadinya gitu, sembari mengisi waktu keluar dari kuliah gitu.
2: Oke, tapi kuliahnya tetap jalan ya?
3: Tetap, academic first Kak.
2: Anja, sorry, aduh kebiasaan, astaga, sorry keren, anak Gen Z. Sorry ya, keren banget sih. Kalau sebenarnya dulu ya Bang Argun, Mira waktu kuliah pengen banget jadi yang kayak relawan-relawan gitu. Cuman di masa aku kuliah kayaknya jarang banget ada organisasi yang kayak begitu. Atau mungkin Mira yang gak ada relasi buat jadi relawan. Tapi keren banget Fikri udah bisa menjadi relawan dan udah ada impact ya. Dan kenapa Banda Neira?
3: Oke, ini pertanyaan yang cukup sulit ya sebenarnya Bang.
2: Sulit.
3: Mungkin Banda Neira, kenapa Banda Neira? Karena seperti yang kata Sultan Syahrir Bang, jangan mati sebelum Banda Neira. Jadi setelah aku sampai Banda Neira, kayaknya ada susulannya.
2: Apa
3: jangan
2: tuh?
3: Mati setelah dari Banda Neira, karena kita harus pulang lagi ke Banda Neira.
1: Keren nih ya, nanti kita bakalan tanya juga Mir ya sebenarnya di Banda Neira itu si Tamimi ini ngapain aja. Bakalan cari tahu sebenarnya Banda Neira itu indahnya di mana nih.
2: Ya,
1: karena memang luar biasa kalau untuk siapa sih yang nggak pengen ke Banda Neira gitu ya kan.
2: Betul. Argun pernah kesana nggak?
1: Pernah, aku Banda Aceh yang pernah. Banda Neira nggak pernah. Oke, nanti kita lanjut lagi Mir ya.
2: Oke,
1: nah kalau gitu teman pro 2 kita break dulu sambil dengerin lagu enak di sore hari ini ya, karena kita tadi udah kenalan sama Tamimi ya, dan udah tahu nih ya latar belakang Tamimi kenapa pengen jadi seorang relawan dan kenapa memilih ISEC in USU ya sebagai organisasinya teman pro 2. Nah nanti kita bakalan tanya lagi soal perjalanan Tamimi di Afrika ya, nanti dia bakalan cerita dari awal gimana prosesnya hingga akhirnya si Tamimi ini benar-benar berangkat ke kitnya teman pro 2. Dan pastinya Banda Neira nanti bakalan kita singgung lagi. Jadi buat kamu yang penasaran, ini masih boleh ikutan gabung ya. Kasih pertanyaan kamu, drop pertanyaan kamu dari WhatsApp masing-masing yang ada di kota kamu, Pro 2 Sibolga, Pro 2 Gunung Sitoli, dan live chat dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan. Kamu tinggalin aja pertanyaan di situ, ntar bakalan aku bacain untuk say hello di Sore Bercerita Berjaringan hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Bercerita.

0: semua teman-teman aku yang ada di Pro 2 Gunung Sitoli dan juga di Pro 2 si Bolga teman Pro 2. Nah, aku juga pengen ingetin kamu lagi ya. Ya mungkin barusan aja gabung dari 92,4 yang lagi pada dengerin kita sambil jalan sore hari ini, ya lagi pada nyetir teman Pro 2. Kalau kamu pengen nontonin keseruan kita nih, masih boleh sekali di sore hari ini. Kamu tinggal buka aja channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Net_Medan. Ya, untuk melihat langsung obrolan kita di sore hari ini dan masih dari studio podcast RRI Medan, teman Pro 2. Oke, Tamimi, ya. Kita lanjut lagi ngobrol lah. Tadi udah kenalan ya sama Tamimi, teman Pro 2. Sekarang, Tam, aku penasaran sekali sih, Tam, soal perjalanan ke Kenya, ya. Jadi, banyak orang yang mungkin bermimpi bisa ke Afrika. Nah, kok bisa nggak ceritain gimana proses hingga akhirnya seorang Tamimi ini benar-benar berangkat ke Kenya, mulai dari seleksi, persiapan, sampai momen ketika pertama kali menginjakan kaki di sana.
1: Oke, mungkin ini timeline-nya ya, Bang, ya.
0: Yep.
1: Ini terjadi sebenarnya tahun lalu, tepat di bulan ini. Jadi ini kalau misalnya lihat di highlight Instagram itu masih ada last year today, itu aku masih di Afrika. Jadi aku berangkat itu 4 Juli 2025. Berarti dimulai preparation-nya itu di sekitar kira-kira bulan-bulan Februari atau Maret gitu kan. Awalnya itu kita kalau dari ISEC itu aku kan milih project dulu, Bang. Apakah aku mau project-nya fokus di ngajar atau aku fokusnya di tentang lingkungan, seperti itu. Jadi aku pilih dulu untuk tentang ngajar. Kemudian setelah itu bakal dihubungilah sama pihak ISEC in Kenya, seperti itu. Jadi singkat cerita, kita wawancara, interview segala macam sampai accepted. Baru aku prepare untuk semua visa. Kemudian ada juga vaksin. Waktu itu vaksin untuk ke Afrika itu ada requirement-nya vaksin. Sampai sesi-sesi di ISEC, mungkin preparation tentang ngajar dan segala macam waktu itu. Sampai pada akhirnya aku berangkat flight dari Medan, sampailah ke Afrika pada saat itu. Kemudian nyampe di sana aku dijemput sama teman yang ada di sana, anak ISEC juga, ISEC Kenya yang ada di sana. Kemudian barulah menjalani hari-hari selama di sana selama kurang lebih 7 minggu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti 7 minggu kok berada di Afrika ya?
1: Betul, betul, 7 minggu.
0: Lama juga ya?
1: Ya, hampir 2 bulan.
0: Hampir 2 bulanan ya. Nah, kalau untuk pertama kali tiba-tiba di Kenya ya, ada nggak sih kultur shock terbesar yang merasakan, Tam? Apakah dari budaya masyarakatnya, bahasanya, makanan, kebiasaan sehari-hari, atau cara mereka berinteraksi, Tam?
1: Oke, ini culture shock yang aku ceritakan sama semua teman-temanku, sama semua orang. Jadi ternyata Kenya itu dingin, Bang.
0: Oh,
1: Kenya itu dingin. Aku nggak tahu apakah Afrika yang lain, tapi dari research yang aku lakukan, mostly negara-negara Afrika itu dingin. Sebagai gambaran, Kenya itu dinginnya kalau misalnya teman-teman di Sumatera Utara itu kurang lebih kayak beras tagi waktu malam lah.
0: Oh.
1: Yes. Dan okay, itu di pagi hari aku pernah sampai 13 derajat. Jadi aku pergi ke sekolah di sekitar jam 10-11 pagi, itu kondisinya aku ngomong masih berembun gitu, Bang, karena dingin.
0: Oh,
1: jadi yang selama sebelum berangkat itu mungkin stigmanya Afrika itu gersang, Afrika itu panas. Ternyata enggak, ternyata dingin. Even mungkin itu kalau misalnya kita bilang lagi musim dingin, musim panasnya mereka itu paling panas cuma di 25-26 derajat.
0: Oh, enggak terlalu panas, berarti?
1: Terlalu panas, Bang. Jadi agak culture di situ juga sih, karena aku prepare semuanya baju panas kayak.
0: Iya, benar. Karena jujur banyak yang mikir ya kan, Afrika tuh wah ini panasnya gersang kali ya kan. Kalau bisa buka baju tuh di sana ya kan.
1: Benar.
0: Ternyata di sana itu dingin ya.
1: Dingin. Ternyata dingin. Wow. Sejuk-sejuk gitu lah.
0: Nah, kalau selama menjadi volunteer di Kenya ya, kegiatan apa yang biasanya kau lakukan tiap hari? Ini boleh diceritain ke teman Pro 2 ya. Seperti apa rutinitas kau dari pagi sampai malam?
1: Oke, ini kayak day in my life ya, berarti.
0: Iya,
1: Bang, ya.
0: Benar.
1: Jadi mulai dari pagi hari, teman-teman, aku bangun pagi kayak biasa lah, mungkin sholat subuh, terus sarapan. Nah, sarapannya itu ini agak fun fact. Jadi kalau misalnya project dari ISEC itu ada opsi tergantung projectnya ya, makan 1 kali sehari atau 3 kali sehari. Nah, in case aku kemarin, aku dikasih makan 1 kali sehari, tapi itu diganti dengan bahan masakan. Jadi aku nggak yang dapet, nah, makanan 1 hari, tapi aku dikasih kayak beras, terus kompor, minyak, dan lain-lain untuk aku masak. Jadi pagi-pagi itu aku masak dulu, misalnya kayak masak Indomie atau apa, aku bawa Indomie, terus makan dan lain-lain, terus aku berangkatlah ke sekolah. Aku berangkat naik bis umumnya, ibaratnya kalau di kita itu kayak bus kan kayak angkot, agak lebih gede lagi dari angkot. Okay. Gitu.
2: Uh-huh.
1: Nah, itu aku tempuh sekitar 1 jam perjalanan ke kota Nairobi, mm-hmm. ibu kotanya Kenya, kemudian mm-hmm. jalan kaki sekitar 15-20 menit nyampe ke sekolahnya. Di situ aku ngajar, main-main, mungkin juga nyanyi-nyanyi sama anak-anak di sana sampai sore sekitar jam 5 jam 6 itu aku pulang. Kembali lagi dengan rute yang sama, aku naik bisnya lagi sampai di penginapan aku sekitar 1 jam kemudian. Jadi sekitar sampai ke kos-kosan lah ibaratnya, yeah. sebutannya itu sekitar habis maghrib, jam-jam 7 gitu aku nyampe di penginapan.
2: Oke, okay, berarti sehabis maghrib itu kok full istirahat?
1: Bener, full istirahat atau mungkin ya kayak cari makan di sekitar tempat tinggal aja, oh, gitu.
2: Oke, okay. Nah kalau untuk kendala yang kau hadapin itu ada gak sih Tam ya? Kayak misalnya perbedaan budaya, terus juga dari segi bahasa, nah itu ada gak?
1: Oke, okay, untungnya nih Bang, ini fun fact juga, kayaknya itu adalah negara berbahasa Inggris. Karena mereka jajahan Inggris, jadi ya. Kurang lebih kayak Malaysia gitu. Untuk kendala, mungkin lebih ke karena waktu sih. Jadi waktunya kan berbeda sekitar 4 jam gitu. Jadi misalnya di sini jam 8 pagi, di sana masih jam 4 pagi Bang. Jadi sering tuh aku misalnya ada meeting-meeting sama teman-teman di sini kan, ya, mereka ya. Bikinnya sekitar jam 7 malam gitu. Hmm. Which is aku berarti harus ngurangin waktu, berarti jam 3 sore aku harus sudah tempat yang stabil untuk bisa Zoom meeting gitu. Atau mungkin kendala lainnya adalah lebih ke makanan juga Bang. Jadi makanannya mereka ini tuh lebih ke makanan Afrika ya, itu lebih condong ke arah asam.
2: Oh.
1: Jadi mereka, kalau kita kan gurih-gurih, pedes gitu kan. Nah mereka malah gak pedes, jadi mereka ke asam. Makanan-makanannya itu selalu ada kol.
2: Ya,
1: okay. Kalau ada kol, terus masakannya itu lebih ke arah sour gitu. Oh. Jadi agak itu juga.
2: Ada nggak masakan Indonesia yang kau rinduin di sana, Tam? Kayaknya kau selama udah hampir 2 bulan di sana ya kan. Terus makannya juga, aku bilang tadi kayak dikasih bahan makan kau yang masak, gitu. Bahan masak kau yang masak. Ada nggak yang paling kau rinduin?
1: Jujur aku rindu kali sama sambal. Sambal itu susah kali Bang bikin. Aku sampai scroll kan gimana cara bikin sambal karena nggak ada blender. Terus kan biasanya kalau nggak ada blender kita ngulek kan.
2: Iya benar.
1: Kan pun nggak ada. Jadi aku pakai gelas,
2: gelas
1: gitu. Gelas, ya, tapi ya. Kayak masih tetap nggak dapet lah gitu.
2: Okay.
1: Itu sambal sih.
2: Berarti hampir 2 bulanan ya, aku itu rindu sama masakan Indonesia sama sambal ya.
1: Betul.
2: Luar biasa nih sama Pro 2 ya. Nah sebelum aku ke Mira ya di Pro 2 Gunung Sitoli, aku mau ke Pro 2 Sibolga dulu ya. Mereka ada ikutan nanya. Di sore hari ini, Tam, ya, mungkin pertanyaan mereka ini waktu pergi sendirian ke negara dengan bahasa berbeda ya. Pertama kali lolos, waktu pertama kali lolos, apa reaksi kakak dan keluarga?
1: Oke, untuk awal-awal itu sebenarnya lebih ke lucu-lucuan gitu Bang. Kayak, lolos, udahlah ke Afrika lah kau gitu kan. Ngejok aku juga kayak bikin jedak-jeduk, bikin video gitu kan. Tapi sering berjalan waktu semakin mendekati tanggal 4 Juli itu Bang. Kayak aku bilang ke teman-teman gue kayak, guys ini aku beneran ke Afrika ya. Ini aku beneran kayak terbang ke another side of bumi, ke benua lain yang jauh sekali gitu Bang. Jadi kayak agak makin mendekati hari itu aku makin kayak deg-degan gitu. Cuman kayak dari keluargaku sendiri lebih ke kayak coba lihat lagi preparasinya, nanti jangan sampai ada dokumen-dokumen atau apa yang tertinggal gitu. Jadi agak deg-degan juga sih mendekati hari H gitu.
2: Berapa jam perjalanan?
1: Perjalanan kurang lebih itu kebetulan flightnya dari Kuala Lumpur ya. Jadi Kuala Lumpur Nairobi itu 8 jam Bang.
2: Oh 8 jam?
1: Medan Kuala Lumpur ya sekitar 1 jam tambah 8 jam lah.
2: Wow. Ya, itu Pro 2 ya
1: sekitar segitu. Nah,
2: kalau ngubungi orang tua itu dalam sehari ada berapa kali, Tam?
1: Sehari ada berapa kali? Paling sekali atau dua kali.
2: Oh, sekali atau dua kali. Iya,
1: pagi atau malam atau kapan luangnya, kapan ditelepon sama rumah gitu.
2: Iya. Oke, berarti enggak kayak setiap jam ya.
1: Enggak.
2: Karena kan ada kadang kayak rindu karena jauh kali ya kan.
1: Ya.
2: Rindu jadi ya terpaksa harus setiap jam itu ngabari, ternyata
1: enggak. Wow, didistraksi sama kegiatan sehari-hari di sana Bang.
2: Benar sama Pro 2. Oke, kalau gitu aku mau ke Mira ya. Mir, ini boleh lanjut ngobrol sama Tamimi di sore hari ini ya.
3: Oke, Tamimi, ada gak sih momen, pastinya banyak momen-momen ya selama kamu 2 bulan di Kenya, banyak momen-momen yang menjadi cerita kamu ke teman-teman, ke kami juga. Dan Mira mau nanya, ada gak sih momen yang benar-benar terkesan buat kamu dan gak bakal kamu lupakan seumur hidup di saat kamu di Kenya tuh?
1: Oke, Kak, menurutku momen yang sangat terkesannya lebih ke waktu aku berinteraksi sama anak-anak di sana sih kak. Jadi aku tuh kan ngajar SD kelas 5 gitu, jadi sekitar umur 9-10 tahun. Nah, interaksiku sama mereka itu terasa sangat pure gitu sih kak. Mereka nggak yang mau berteman sama aku karena aku strangers, karena aku orang luar gitu. Tapi memang mereka melihat aku sebagai teman gitu. Jadi even guru-gurunya juga kayak nge-treat aku sebagai saudara mereka sendiri. Jadi menurut aku kayak aku yang dari negara yang sangat jauh ini, yang mungkin bagi mereka baru pertama kali dengar juga, atau mungkin bagi anak-anaknya yang gak pernah tahu ada nama negara Indonesia. Jadi aku merasa sangat diterima. Jadi selama 7 minggu aku ngajar itu, aku terus ngerasa kayak, oh aku mau deh ke sekolah lagi gitu.
3: Oh, mereka welcome ya.
1: Mungkin ada 1-2 hari yang kayak homesick gitu kak, atau yang kayak mager ke sekolah. Tapi karena melihat dan mengingat responnya anak-anak dan guru-gurunya itu sangat-sangat welcome, sangat-sangat sebenarnya kayak heartwarming banget gitu. Jadi perspektif ke sekolahnya lagi gitu.
3: Okay. Kalau misalnya dikasih kesempatan lagi, kamu mau ke sana lagi enggak?
1: Mau banget.
3: Mau ya, mau banget ya, ikut. Mira mau ikut.
1: Mau banget kalau ada kesempatan lagi.
3: Oh gitu. Terus ada enggak sih kira-kira makanan yang kamu rindu apa kamu suka dari Kenya?
1: Ada nama makanannya, tapi aku lupa namanya apa. Jadi dia itu seperti piring, ada kayak kol, lagi-lagi kayak aku bilang tadi ada sayur kolnya sebagai sayur. Terus ada ayamnya itu kayak ayam kari something gitulah. Terus dimakan pakai tortilla. Kayak roti, bukan roti mariam, kayak kulit kebab gitu kak.
3: Okay.
1: Jadi kita itu sebagai karbohidratnya gitu. Jadi kayak disosol satu sini, dan surprisingly itu rasanya enak, walaupun dia agak sedikit ngarah ke asap. Jadi aku kalau misalnya ke tempat baru, makanan lokal, aku bingung pesan apa, aku masuk aja. Yang udah pasti aku bisa makan gitu.
3: Karena jadi banyak yang gak kamu terima ya rasanya ya, karena ya, asam.
1: Agak asing. Asamnya itu asam banget kadang-kadang kak.
3: Oke. Satu lagi Bang Argun, boleh ya?
2: Boleh Mer.
3: Soalnya tadi udah dibilangin kita cepet ya. Takut banget. Satu lagi, apa yang kamu ajarkan ke anak-anak di sana?
1: Oke. Kalau yang aku ajarkan itu sebenarnya lebih ke bahasa Inggris dan matematika. Tetapi dari sekolahnya itu membebaskan. Misalnya mereka ada pelajaran agriculture kayak IPA. Itu misalnya aku mau join ngajar boleh. Terus misalnya mereka lagi ada kelas debat, itu kadang aku diajak juga sama gurunya kayak, sini ikut berikan pendapatmu, apakah lebih baik kita makan di luar atau masak makan di rumah gitu. Jadi aku ikut debat sama adik-adik, sama anak-anak, berikan pandangan gitu. Terus misalnya mereka kelas olahraga gitu kak, jadi aku ikut misalnya main bola sama mereka di lapangannya. Jadi vibesnya itu sangat-sangat piala dunia banget
3: sebenarnya. Piala dunia gitu banget ya. Yeah. Oke, kayaknya itu aja dulu Bang Argun. Okay. Soalnya kita juga untuk dibatasi waktu ya.
2: Benar. Oke. Okay. Nah, kalau untuk keadaan di sana, rumahnya jarang-jarang nggak sih? Atau mungkin berkat di Medan?
1: Mostly kalau di daerah sana itu sangat terasa ketimpangan sosialnya sih Bang. Jadi kalau di kota itu gedung-gedung tinggi, tapi kalau agak di luar kota dikit, mereka tinggal kayak di rusun gitu. Rusun yang sangat amat padat.
2: Padat ya?
1: Iya benar.
2: Oke. Okay. Nah, sekarang aku juga penasaran ya, sebelum nanti aku tanya soal organisasi TAM ya, yang agar kita bisa lebih kenal dengan dekat dengan mereka. Menurut kau TAM ya, apa pelajaran terbesar yang justru didapat dari masyarakat Kenya? Karena kan kita seringkali datang dengan niat ngebantu, tapi justru banyak belajar dari mereka TAM. Ada nggak?
1: Ini lebih ke momen reflektif aku aja sih Bang. Jadi aku ini kan sendiri dari Asia bahkan. Jadi aku sangat jauh dari negaraku sendiri. Mau gak mau aku dituntut untuk bisa hidup mandiri, untuk bisa memaintain, menjaga semuanya. Kayak misalnya sesimpel jadwal aku ke sekolah harus jam berapa, aku pulang harus jam berapa, dan jaga kesehatan juga. Jadi lebih ke gimana aku bisa menjaga diriku sendiri di negara orang gitu. Dan aku kesana juga kan bukan cuma untuk liburan, aku punya tanggung jawab untuk mengajar, untuk berinteraksi, dan untuk mencari pengalaman. Jadi gimana caranya aku bisa memaksimalin waktu yang aku dapat di sana untuk bisa meraih sebanyak mungkin pengalaman gitu. Jadi gimana cara aku manage waktu, manage uang juga, manage pengeluaran, terus juga melihat jadwal dan lain sebagainya. Lebih ke cara hidupnya sih Bang. Jadi karena jauh dari rumah gitu.
2: Kok dapat pelajaran yang sangat berharga itu ya, Tam ya?
1: Iya, benar.
2: Oke, nah kalau untuk di peran Isaac ya, Tam, banyak orang yang kenal Isaac itu kan sebagai organisasi kepemimpinan anak muda ya. Menurut lo sendiri, Tam, apa nilai atau pembelajaran terbesar yang diberikan Isaac sehingga akhirnya berani ngambil kesempatan sebesar ini?
1: Oke. Mungkin ketika kita dengar kata kepemimpinan, Bang, kita selalu mikir bahwa kita memimpin di atas orang lain, seperti itu. Misalnya kita berada menjadi sebuah ketua di dalam lingkup apa, menjadi pemimpin di mana. Tapi setelah aku ikut Isaac selama 2 tahun, aku jadi lebih sadar kalau ternyata kepemimpinan itu bisa juga kita memimpin diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya kita bisa tahu mana yang baik dan tidak baik, dan kita bisa bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu. Jadi sebagai contoh, kalau yang aku ke Kenya ini lebih ke aku sendiri di luar sana, jadi aku harus bisa memiliki kepemimpinan terhadap diriku sendiri. Kalau enggak, aku bakal bisa aja aku enggak pulang, bisa aja aku celaka, seperti itu. Jadi yang aku rasakan adalah Isaac itu memberikan kita kesempatan untuk bisa mengenal diri sendiri sih, bisa mengenal diri sendiri dan bisa lebih tahu kira-kira diri kita ini sebenarnya mau dibawa kemana gitu. Kira-kira kamu dengan berbagai kesempatan yang diberikan oleh Isaac, kamu tertariknya kemana dan kamu mau melakukan apa ke depannya.
2: Oke, 3 kata ya untuk Isaac ketika kau gambarin perjalanan kau selama ini.
1: Waduh, 3 kata doang ya.
2: Iya, benar.
1: Pertama leadership, yep. Kedua communication, dan yang ketiga experience.
2: Wah, keren nih teman pro 2 ya, luar biasa ternyata. Banyak pelajaran yang didapat ya teman pro 2, salah satunya Tamimi yang udah sharing sama kita di sore hari ini. Tam, ya Indonesia is home ya, dan Banda Neira. Jadi setelah mendapat pengalaman internasional, sebenarnya kau itu kan punya kesempatan untuk mengejar pengalaman lain di luar negeri ya. Tapi kenapa akhirnya kau memilih kembali ke Indonesia dan menjadi relawan di Banda Neira? Boleh diceritakan lagi.
1: Oke. Jadi setelah aku mengajar di sana, Bang, setelah aku mengajar anak-anak dan berinteraksi di sana, aku sempat terpikir kayak, kenapa aku nggak melakukan hal ini ke anak-anak di negaraku sendiri, yeah, ke anak-anak bangsa, teman-teman setanah airku sendiri. Jadi sejak itu aku juga mulai mikir kalau misalnya mau volunteer, aku bisa coba cari-cari juga yang di Indonesia, yep. Karena seperti yang di Indonesia is a home itu, kita ingin juga berimpact ke masyarakat di Indonesia. Seperti itu, udah kebetulan kemarin ada opportunity untuk ke Banda Neira, jadi aku juga membawa hal-hal yang aku bawa ke Kenya kemarin, seperti berinteraksi dengan anak-anaknya, mengajar dan lain-lain, itu juga aku bawa ke Banda Neira. Jadi seperti aku kayak juga, jadi aku kayak memenuhi keinginanku kayak yang tadi aku bilang, kenapa aku nggak menerapkan hal ini ke anak-anak di tanah airku. Jadi kemarin aku kesana sebagai bentuk dari mewujudkan hal tersebut.
2: Oke, nah kan Isaac Indonesia ini kan ngangkat tema semangat Indonesia is home ya. Aku pengen tahu sama ya, apa makna kalimat tersebut bagi kau dan seberapa besar filosofi itu mempengaruhi keputusan untuk kembali mengabdi di tanah air.
1: Menurut aku sendiri, Indonesia is a home itu adalah panggilan sih, Bang. Jadi panggilan yang selama ini kita kan sering pengen berdampak, aku pengen berdampak, pengen ini, pengen itu. Tapi dengan Indonesia is a home, kita menjadi lebih terarah untuk bisa berdampak ke teman-teman yang ada di Indonesia, karena seperti rumah kita sendiri, kita akan menjaga rumah kita tentunya. Jadi salah satu caranya adalah dengan kita berimpact terhadap lingkungan di sekitar kita, karena Indonesia adalah rumah kita, jadi kita harus menjaga Indonesia kita. Seperti itu.
2: Keren ya, jangan mati kalau belum
1: ke Banda Neira.
2: Banda Neira. Nah, ada nggak pengalaman yang ngebuat kau Tam yang ini ngerasa inilah alasan kenapa kau tuh memilih pulang dan mengabdi di Indonesia? Ya ketika kau tuh berinteraksi dengan masyarakat Banda Neira, alasan khusus gitu?
1: Satu alasan yang aku temukan setelah perjalanan kemarin, Bang. Jadi masyarakat Banda Neira ini terkhususnya, mungkin masyarakat timur juga secara general, mereka itu sangat-sangat baik, Bang. Mereka sangat-sangat ramah dan welcome terhadap kita, yang mana kita itu mungkin orang asing ya, tapi bagi mereka kita di-treat sebagai anak-anak mereka sendiri, Bang. Jadi misalnya kemarin aku di sana mengajar dan tinggal di rumah mama papa di sana, jadi kita menyebutnya itu kita tinggal di rumah warganya, kita ibaratnya diasuh. Jadi kita punya mama papa piara namanya.
2: Jadi di Banda Neira.
1: Iya, di Banda Neira, benar. Jadi di situ kita benar masuk dan hidup sebagai keluarga di situ. Jadi kita tinggal di rumahnya, kita panggil mama papa, kita misalnya dia punya anak yang lebih kecil itu jadi adik kita, punya kakak itu jadi kakak kita, dan culture-nya itu sangat-sangat kekeluargaan. Misalnya kita kegiatan tuh bang, aku pernah kegiatan itu baru pulang misalnya sekitar jam 1:30 siang gitu. Nah itu kan jam makan siang kan. Nah ternyata dari cerita teman-teman itu banyak yang mereka makan siangnya ditungguin, jadi keluarganya belum makan dulu sebelum si ini pulang ke rumah, jadi biar makan bareng gitu. Sampai sebegitunya bang orang-orang di Banda Neira itu. Jadi menurut aku satu hal yang bikin aku pas deh ini aku mengabdi di pulang dulu ke rumah itu adalah interaksi dan kehangatan dari masyarakat setempat.
2: Itu bisa dibilang salah satu perbedaan yang paling mencolok ya Tam ya.
1: Betul, mungkin
2: yang aku rasain sebagai relawan ya.
1: Betul, apalagi di rumah sendiri makanannya selera kita, bahasanya selera kita gitu.
2: Wah, luar biasa ternyata ya keberagaman dan juga hal yang kita dapat ya dari tanah air. Salah satunya yang ada di Banda Neira ya, pengalaman yang udah dirasakan sendiri sama Tamimi ya. Nah oke, aku mau lanjut lagi ke si Bolga ya. Untuk terakhir ini Tam, mereka nanya ya dari Pro 2 si Bolga, saat ini banyak anak muda yang ingin berkontribusi tapi sering kayak ngerasa itu kan belum cukup pintar nih, jadi belum punya uang atau belum punya pengalaman. Apa yang ingin kau sampaikan kepada mereka di luar sana Pak?
1: Oke, mungkin kalau misalnya merasa belum pintar itu malah bagus bang, karena aku selalu ingat dengan konsep empty bottle. Jadi dimanapun kita berada, kita harus selalu mengosongkan gelas kita. Dengan itu kita bisa terus belajar hal-hal baru. Justru yang nggak boleh itu ketika kita sudah merasa pintar, itu akan membuat kita terlihat tidak pintar sama sekali seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih merasa kurang kekurangan budget atau mungkin takut seperti itu, jangan takut ya, karena kalau untuk budget itu sebenarnya banyak kok NGO-NGO di Indonesia. Mungkin kalau misalnya belum bisa yang keluar negeri, di lokal dulu itu banyak yang menyediakan funded-funded. Misalnya kamu bisa coba aja, mungkin kayak di NGO itu ada banyak sih macam-macam, mereka sediakan fully funded, mereka ada tes-tesnya. Jadi bisa dimulai dari situ dulu, kemudian nanti kalau misalnya ada kesempatannya lagi itu bisa ikutin yang kayak aku ke Global Volunteer yang keluar negeri. Jadi percaya deh, mungkin memang terkesan apa ya, di saat orang liburan pada cari uang, kita malah spending uang. Tapi ada gitu manfaatnya yang mungkin memang nggak tuliskan di buku panduan, tapi kalian akan merasakan sendiri manfaatnya dari kegiatan tersebut gitu.
2: Wah, luar biasa ya teman Pro 2. Saran dari Tamimi buat kita semua dan buat kamu yang lagi pada dengerin di tiga kota sore hari ini. Tam, kalau ada teman Pro 2 ya yang di tiga kota ini mungkin ya pengen gabung dan tertarik dengan ISEC ya, atau mencoba menjadi volunteer, langkah pertama apa yang sebaiknya mereka lakukan?
1: Oke, pertama memastikan dulu kalau dia di antara umur 18 sampai 30 tahun bang. Jadi kalau kamu masih berada di range umur itu, kamu bisa banget untuk ikutan project kayak aku Global Volunteer yang ke Kenya itu. Jadi kalian tinggal follow aja IG-nya, mungkin isec.usu. Kemudian boleh dicat aja adminnya atau di WA Bu juga boleh, kayak kak aku pengen Global Volunteer deh, gini. Nanti akan dibantu misalnya milihin negaranya, milihin jadwalnya, kemudian diskusi dan lain-lain. Bahkan bisa sampai izin ke orang tua juga, misalnya ada yang concern sama orang tuanya. Kemudian dari situ bisa terus ikut flow-nya, kemudian kalian bisa tinggal berangkat seperti itu.
2: Simple ya ternyata.
1: Simple banget.
2: Oke, Tam, terakhir ya, ini mungkin perwakilan dari tiga kota sih, aku mewakili mereka ya, untuk di Pro 2 Gunung Sitoli ada Mira dan juga di Pro 2 si Bolga ya, ini ada Sophia. Terakhir, kalau suatu hari nanti ya Kotam melihat kembali perjalanan dari Kenya hingga ke Banda Neira ya, kira-kira satu kalimat apa yang paling gambarin perjalanan hidup tersebut?
1: Waduh, satu kalimat yang ngegambarin perjalanan tersebut ya, mungkin lebih ke ini sih bang, kalau misalnya aku ketemu lagi nih sama diriku versi SMA, itu kalau aku ceritakan semua hal itu mungkin dia gak akan percaya bang. Kayak memang beneran kita sampai ke Afrika di umur 20 tahun, beneran kita nyampe ke Banda Neira di umur 21 tahunnya. Jadi menurut aku ini cerita yang akan bisa aku bawa kalau aku udah punya anak cucu nanti, dan ini salah satu pengalaman yang sangat-sangat berharga banget untuk aku bang.
2: Dan luar biasa juga ya Tam, kita juga mau ngucapin makasih karena kau udah sharing khususnya ke teman Pro 2 yang lagi dengerin di kota, indahnya ya menjadi relawan ikut ngebantu ya, dan kau datang dari Indonesia berangkat ke Kenya terus balik lagi dan ciptain apa yang kau buat itu di salah satu pulau terindah ya Banda Neira.
1: Betul.
2: Luar biasa. Betul. Makasih Tamimi ya, udah hadir di Pro 2 dan udah sharing sama kita di sore hari ini di studio podcast RRI Medan dan disiarkan berjaringan ya di Pro 2 Bolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli. Dan tim juga ya, terima kasih banyak dari teman-teman Isaac and Wisnu udah hadir juga untuk meramein tempat Pro 2 di studio podcast RRI Medan. Oke, satu pesan boleh buat teman Pro 2 ya.
1: Oke, ini aku udah nyiapin pantun bang, oh, teman-teman semuanya. Jadi pergi ke pasar membeli gula.
2: Cakep.
1: Selamat sore teman-teman RRI Pro 2.
2: Iya, cakep. Mulai dari awal, Pak.
1: Oh, jadi awal ya, sapaan ya.
2: Oke, okay, tapi keren ya. Saya thanks buat Tamimi ya.
1: Thank you.
2: Dan aku juga mengucapkan makasih buat Pro 2 Gunung Stol Demira ya. Makasih, Mir.
3: Sama-sama.
2: Dan juga Pro 2 Sibolga, terima kasih banyak ya. Ada Sophia di sana yang udah merelay kita dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan. Dan jangan lupa tuh Pro 2 setiap Rabu ya, Pro 2 berjaringan akan ada terus buat kamu ya. Kita akan gantian dari Medan, Sibolga dan juga Gunung Sitoli. Jadi pastikan buat kamu tetap stay tune setiap Rabu dari jam 16 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah, ini waktunya buat Argun pamit ya. Sampai sini dulu, terima kasih yang udah nontonin kita dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 yang ada di kota kamu, Sibolga dan juga Gunung Sitoli, sama di Medan. Bye-bye.
3: Bye-bye.

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas. Teman terbaik kamu.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh. 101.3 FM.

0: Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: mafia. Are you a liar?
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

فَتُوبِي.

0: Bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener intu banget gitu ya sampai yeah, dulu lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
0: Yeah, lagi,
1: gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro. Dulu kan kemarin kayak lagi
1: dar
0: siaran.
1: Malam nih, dar malam nih.
0: Dar malam nih. Abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bulan.
1: Kemarin tonton gitu kan. Gak gitu. Sekarang gak ada nih.
0: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh bener ya.
1: Bener-bener paling bener emang lo nungguin MLC hari ini bintang tamu siapa?
0: Betul.
1: Besok siapa?
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya,
1: yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu
0: betul,
1: rilisnya
0: kemarin ya, benar-benar
1: 21 Juni.
0: Nah ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik nggak cuma di Indonesia juga, ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, sesuatu apa obrolan kita sama Doi? Jangan kemana-mana ya, pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yo,
1: terusnya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga ini dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama Lukman Podolski.
2: What's up, bro?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Vibe-nya
2: udah lain.
1: Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Keren lah ya.
0: Mana.
1: Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini gak bisa tukar.
1: Jadi gak bisa diganti.
2: Tak boleh turn back time.
0: Sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Mm-hmm. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Waktunya dulu apa waktu
2: yang kelakar.
1: Jenaka
2: lah.
1: Sketsa
2: ya. Mesti jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri. Ada teman.
1: Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kalau third man-nya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Yeah.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
0: Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal percuma berapa detik ya?
0: Iya benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: gitu. Ramai banget. Iya, kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Yeah.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. Mm-hmm. That time, I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Mm-hmm. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious? Something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000?
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 19 ya, mulai.
2: Ya awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya,
0: okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah macam, ya lah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ini udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat
1: kenapa guna. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa, kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul-betul.
2: So, saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So, saya terapkan dalam lagu. Dan jadi ayah. Ya. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke.
1: Okay. Ini after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
0: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi apalagi ibu enggak ada.
1: Ibu kan obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikin gerakan ayah
0: mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua. Hmm. Yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: waktu itu diantrin gitu dia.
0: Wow, oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya.
1: Ya enggak? Lukman iya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Iya, kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Kadang nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari cerita yang ini, ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Sampai orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Boleh. Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLZ Music Live Chat.
3: Live Chat.

0: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
1: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
0: spill dikit ya,
1: single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
0: baik-baik.
1: Yes. Best father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
1: Wow, menarik.
2: Something new.
1: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dan yang fresh. Ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Nah, ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
1: Yeah. Okay. Alright.
0: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu, terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
1: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak?
0: Ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayangnya.
1: Benar.
0: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
0: sekali gitu ya.
1: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
0: Betul,
1: gitu, kan tidak full mungkin ayahnya.
0: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
1: Betul.
0: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Iya, ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
1: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif kan?
0: Yes, betul.
1: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayang kau. Itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
0: Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah okay.
1: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
0: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
1: Betul.
0: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
1: Betul, gitu. Privilege ya.
0: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
0: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
0: Band ya?
2: Band style
0: band ya?
2: Iya.
0: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
0: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
0: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
0: Ya, okay.
1: Benar.
0: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
1: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
0: Apa
1: kan
0: yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
1: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin hubungan cinta-cintaan kita sama pasangan.
0: Ini gitu. Lebih ke ayah. Ini
1: sama hubungan sama ayah.
0: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
1: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau
0: boleh.
1: Buat kamu yang relate juga boleh langsung
0: kasih
1: drop aja.
0: Ya.
1: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
0: Ayah.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2020.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke. Okay.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: So.
0: Oke. Okay,
2: nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, okay. Cuman minor aja ya pemainnya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada apa isi listening gitu ya?
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah, bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah ada nada-nada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
1: MT Page.
0: Oh Page. Okay.
2: So mereka new gen or I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka.
1: Suka ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya. Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali.
1: Fang. Gue bisa dimiripin sama Fang, emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak mirip deh.
1: Tadi katanya, maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi.
1: Iga Mas Ardi kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia Iga rusuk tapi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so.
1: Setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay, ya.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay. Oh, ya,
1: karena gak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga gak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang-kadang aja.
0: Alright.
2: Sekarang mau tuh live stream di YouTube.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Oke. Okay. Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai akhirnya ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu,
1: cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya.
1: Pilot?
2: Oh, bukan.
0: Oh.
2: Cabin crew.
0: Oke. Okay.
1: Pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya, benar-benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam, enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music
0: Live Check.

0: masih di MLC Music Legend.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Tapi nomornya. Oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Roomsworth.
0: Roomsworth namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya.
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Podolski Vivo.
1: Oke. Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Di
0: dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan. Ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu ada lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD.
1: Komedi. Project Pop.
0: Betul. Ya, Project kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya makanya nanti ditunggu aja ya. Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh ya.
1: Kasih baku pra.
0: Sengaja. Oke, aman.
1: Okay.
0: Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Prodo kita di malam hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia. 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: 101.3 FM.

0: dicuri di
1: kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis gelaran WWF ke-10 akan berdampak baik kepada pariwisata Bali. Hal ini karena para pemimpin atau delegasi dari mancanegara akan turut hadir dalam perhelatan bergengsi tersebut.
1: Menjadi bagian daripada aktivasi dari World Water Forum ini. Jadi kami memantau multiplier effect-nya ini akan sangat besar. Tim kajian kami juga sedang menghitung dampak ekonominya terhadap perekonomian Bali. Tapi yang sangat meningkatkan minat ini karena ini jenis pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi ada sustainability-nya.
0: Kita sukseskan World Water Forum ke-10 di Bali.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak. Sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Teman-teman.

0: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro

0: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
1: Country FM Kedua Gusit.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syahmat. Syah memiliki arti raja, sedangkan syahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu sate, 7 sutuk.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: One Point 3 FM Pro 2 Gusin.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: aku bilang.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai trend fashion sesungguhnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia.

Oke teman Pro 2, usai sudah kami menyelenggarakan program acara siaran hari ini. Dari pagi, siang, sore, hingga malam ini. Hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Kita akan berjumpa lagi esok hari di formasi pukul 5 pagi. Selamat malam, mimpi indah, dan sampai jumpa.

saudara, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mendengarkan acara siaran hari ini, Kamis 23 Juli 2024. Inilah Radio Republik Indonesia, Kamis 23 Juli 2024.

Selamat pagi sahabat kreatif, dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Madua, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoy, tempat terbaik.

0: Jika kita makan riba, maka kita telah menantang perang pada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.
1: 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situli.

Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.

0: Masih adakah yang suka makan bangkai saudaranya sendiri? Dilarang ghibah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Menyayangi. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

Jangan pernah engkau mengabaikan orang tuamu, karena uang bisa kau cari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua takkan terulang kembali. Seperti tersurat dalam Al-Isra ayat 23-24, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali lagi janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, "Ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang

jaringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree. 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli. Teman ter

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Mm-hmm.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Cantik cantik woof, cantik cantik woof. Kelihatan baik tapi kelakuan woof. Cantik cantik woof, cantik cantik woof. Gaya

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Cipali, teman.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: ada rambutnya sih? Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Selamat 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situli.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

lupa dengan diri sendiri. Kau bicara dengan jiwa ini.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.